mai kula nyuwa kaza masto anya ademi tarambe no lanu baje kasu mai diburo kola dio kale aha anyila sukaten anyila jola tan lutopo borok tahase mamali sito e banke tulau kasu mai kula nyuwa.

Dia pun macam cari nama money sama ni kan. Ada si store dia pun. Ama ni is far dah store ni. Ina pernah jadah kira ni.